raga ngomu ya kichikundi chumbagira kandi teke ichebe vikari kandi kanda giri kumbanya kandi ninza benzi zanda izi.